Umbudi pokela mashala na karibu kupagwa na wetu mshepindi shaka budelegado na makulumukililwa kune kumapala panda radi Musambiki. Mshepindi ashi, bada ya kuigulila vya madengo, vya lipata lia mashomo, kutilode landa maduvala kwa distritu ya kubalama kuina lijimbo lia kabudelegado. Nelo, tundapata kumanya milugu vya ishirikari ya kumusambiki vida vitandeka. Kuponda na mene kupandi wavanemba, pakulota kupata dindila na milugu vya shimadengo. Mwishe pindi ashe tundaigwa, ililonda lia tutendile na mukirizantu Ernesto Malugwa, nganangaledwa wapishi wangaikangila madengo kuona shilangola wavanemba. Madengo na meshaji mulijimbo lia kabudelegado, palota kutumanyia, edimongo dida ditandeka na ishirikali ilijimbo lietu. Nangu Juan Ernesto Nkapoka pakukandianga kwa chipindi, nyangu Fabian Marquez naye angopagwa pa metambo.

0: Kwa tarajio chilo ni minuto 27 wakati Msambike dasa zora ji 27 minuto chila puni hu ni paro kale radu Msambike msura choka abdelgadu. Yore rochu ilihana ikumaka ikoperativa inokopiha nchuruku watia na wapempa i provincia yuka abdelgadu. Ikoperativa inokopiha nchuruku watia na istadi iyo pempa uka abdelgadu. Inohimachira ali otene ampavila uwa uchuwela makaleluaya ampavila unyohola wetu chinerania ahana awaka hina umako kumi ya likililie uachira uvara miteko chinachia watu ampavila uhia ngupiaya uhariari wa kooperativa alamulia uwanana ipasa chaya ni yamala kama huko ya lekelelie vreke kooperativa na kupia mitruku ina hala uvarla nteko hina mula muloni waya. Mwapavlo tuli hapari chikina. Ntimakele na nanova wa kooperativa inukupia mitruku watia na wapempa. Au la muli metirame numuru 87-940-8822. Au la 85-940-8822. Aula nkele mu interneti ntapunye FGD iletra chulupale arroba bankmog iletra choyevacha ponto mz ponto. Aula nrwe wa filiali o banko yo Musambiki uwa pempa. Nomala utapulela yorochula ni kumaka wa kooperativa inokupi hanchuruku watia na uwa pempa. Das horas de 29 minutos.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Mpatani mayo ibulela. Unachula ifaita nchirina ya unyawa matata nini masi nini sapao. Asunku encha nkumihenra ureta, amvira matata niweho na varaka mavi wala chituchona na raja. Pimana ni hana unyawa matata niweho wakila imara wanihuko, dimasi nini sapao wala niturwa, wira nini majerihe, nureta toko goharia, nutuka loko kolera, nikalelaka mtiti. Unyawa ni hinati uya wala na atenga chaka ijiolia. Ni hinati unli hatoto iolia ni uoma la unguari haifralda ikinaku. Unyawa uoma la witungo cha usentina, uoma la wirehenra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni. Wupuwele, unyawa matataniwa ni masi nini sapao itu inloki ha ukala mtu nkinako.
1: Ukika vovosta kozinyaruji.